0: 哎呀，多少几个人让我读你那么几个，谁帮你折腾个问题的呀？人都，
1: 你俩爹妈让爸让那弟弟，
0: 妈妈让爸让那个弟弟，到我这。
1: Si sakit lewa na natun sa wana rumyana kay soro na tulane man tupo ng wana rumyana kay sanat sanat yung ilir santa karta sa laman alalanta ata tirana niya santo
0: si
1: hinga ni batuta pa kay sobo malala si kay para patukan niya sunduran si kuku po bitawolo wana rumyana niya sarita dito hindi dan kira kira ni Bukta maro, jadi tahu mana reza reza ini lebih sih kau miluan motera di dor jadi saya mandi ni berasa siapa, jadi tu pane umpamanya nak apa ya? Di kuku dahulu saya rasa umpet itu, pada dahulu niasan tu pun, kuku hobi mampi dahulu nari, makasih kat tu bebojun ni dahulu.
0: Magazine, check us in our soon, baby, young cool.

var fanat. Har serret chatonat ku. Sar ne narangos. Sanan fatenom satu. Andin fulu. Radio für Philosophie. Misar an zio var fanat. Har serret chatonat ku. Sar ne narangos. Sanan fatenom satu.

بسيطة في مثلا زي مثلا الماي بتاعنا اللي في البروتين ده زي فاكرين يعني النتيجة اللي هي التنمية المتنمية. Par exemple, nous devons un garantie qui est un garantie, que nous étions aussi un temps d'indique sur le stade. Nous nous ressentons aussi de la délage maintenant que nous étions dans la maison. Car, à la matrice, quand nous avons un temps comme la délage qui est présente de nous, nous avons enfin participé à nous, nous avons un temps d'indique sur le stade. Nous avons un temps d'indique sur le stade. Nous avons un temps Sei meu nome, uma passagem que tinha. Ari, agora tem que ir embora. Não sabe, mas mesmo em mata no domingo, mas foi uma chance, e já me entendi para ser sábio. Já, aqui você tem já no psique. Já, a boca no gama, né? E tinha de, e você tem vida na minha, já tem que ir no bebê, na minha vida. E me entendi para ser sábio. Ni tambaduka sosial dia siapa nak raya kemudian internet internet itu kan internet tapi dari sama apa ni dan lain sesuatu tangkal tangkal ni dia urnasa na institusi na sama mana yang tangkal yang kemandiri ini zaman ini ini baca sama yang itu zaman ini zaman ini institusi zaman Dan dia mencipta kecil sebagai tanya kecil di dia semua. Dan mandai keembaran yang surat yang akan dicantara dan sari yang berkata yang mencar dengan surat yang itu yang mungkin tentang. Kami tambah juga susah dia sampai asal yang akan internet yang itu sehingga dia akan berpresak. Kami na urna sama institusi na takkan belajar belajar nanti yang pun tanpa nampak jangan kami institusi na urna mana mana yang institusi kau yang kau tak apa yang saya tanya rakan mana itu mana urlah yang cuma dia zen dia zen macam yang tadi kami tengok sini tambah juga sosial itu. Waktu malah sendiri kami tambah juga sosial jadi kata cikgu kami rakyat ini dia. Ireni Facebook, Instagram, TikTok, Ari, YouTube. Uwata mzani Facebook ya, matatika ni kupa mzarana vau vau, kupa mzarana kia na nisamandu ya matizini. Au misari au, mislaatura kwa, na haka mnama nisamandu ya vini, ni kupa mzarana wana kumzani. Sala mzani ni Instagram ni, ya pisa nilida hizara saa, na kuru mzari kufu, ni wana kumzani. Ari melalui aku mohon siapa yang kecil demi TikTok siapa orang macam si dari macam ke mereka musik, ari mispangan macam apa, ari jadi dah mula dari mana mana diri dari dia awak nak TikTok ni mahu entah mana, awak yang kau ni YouTube untuk siapa jalan orang macam sekarang, awak yang kau lihat misalnya, kata anda yang sini vlog. Mereka urusan yang tertara, terang juga. Mereka nak tanya mana masanya. Awak nak tanya macam mana? Ya, urusan cara papanaran yang tu. Naya lelai zaman itu berhenti. Tiada lagi. Jadi bentuk takkan ini ini jadi kerjain. Ia mungkin tanur. Hari itu dah takkan ini lebih cara, lebih rapi. Ia mungkin yang tanur. Jadi dalam hati kita mana yang kita ajar kemudian nama ni tanur asyik tambah juga sosial. Tapi ni fikiran nama kita, ni fakihan nama kita, dan rezim adalah sa ismanuwa kita dah tahu, armanuwa sudah kuat, manuwa di fakta panjang itu mungkin mungkin tidak nak. Nabi zaman Ijaz ini mana orang tanur, dia sahur. Muka terus kita sudah mili si arah ini awak nak ni bisa. Awak nak ni macam apa nanti tambang kita sosial itu. Muka terus kita dari kita jangan umno yang cuma je gen malak yang terlibat ni dengan ramai sih tambur nak tahu waktu muka terus kita dah memegang sari je dan panina nanti nama ni. Dari pemikiran mana dia, dari
hoe n'izy amin'ny tezina, n'izy amin'ny mpanaraka, n'izy amin'ny mpitafy, ao anatin'izany. Ka dia mitady ny fomba rehetra ny tanora, ny fampiasana izany tabadika sosialy izany, amin'ny sary izay atao na amin'ny fihetsika izay ampiarahana amin'ny alalan'ireo tabadika sosialy maro karazan'ilay resantsika teny, dia mihatokombo anjanatsiny hoe izay nana mpanaraka na follower zay izy ny teny anglisy. Dia lehibe dia hitatsika an'izany kaleva ny ten'Andriamanitra dia milaza antsika rahatosahaty efa magnohitra an'izany hoe voalaza ny kalatiana toko voalohany mandiny fafolo dia milaza manao hoe arakehitriny misitraky ny olona vanotajady samy an'Andriamanitra samy mahafaly ny olona ny ataoko raha mbola mahafaly ny olona ny tajady dia tsy mpanompon'ny kristy mazava sahady any izay ombarany zany ten'Andriamanitra zany fa ho an'izay mpila sitraka, mpila laiky, mpila zaina, mpila followers dia mamaly azy io lazainy Paoly ao anatin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahatelo io abolana toko fady sivy amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo any koa dia milaza ny anao hoe matahotra olona ny mahavoafandry fa izay matoky an'i Jehova ny fovoarara. Mazava zany voalazany io abolana izany fa amin'izay sitraka tadiavina amin'ny olona dia tsy izay vetsika hoe antony lehibe indrindra fa ny sitraka avy any Andriamanitra ny tena lehibe ary raha mahasitraka any Andriamanitra isika dia izay metiny zava-dehibe mihitsy. Matetika ny tanorana izany dia mitady laiky tsy fanehoan-kevitra tsara mba hahatsapana fa voaray izy nefa ny tena vidintsika dia avy amin'ny fifindrasantsika Andriamanitra iny tena tadiavintsika. Ohatra anankiray izay mety atao sy seho anatin'izany fitadiavana izay mazany dia zany ny tanora dia mety andefa sara na orona tsara fotsiny mba hahazo laiky nefa mbola hahatsiary foana ny hobangy izy amin'ny fiainany satria tsy maintsy hitady an'izany isan'andriamanitra izy. Raha miezaka anaty faly an'Andriamanitra nefa sy fa tsy mino dia hita fa hahafahafodalindalina okoa. Izay ny anankiray, ny faharoa ihany koa dia zany ny fitondra fitondratena loza mety mitondra fisongadiana ao anatin'izany. Ireo atao anatin'izany dia zao ny tanora sasany dia mandray anjara amin'ny fanandro mampididoza mba ho lasa manaraka, izany hoe ny zavatra mety hihoarana, mety zavatra mety tsy hohainy, mety zavatra efa mihoatra an'izay maha izy azy ny tena ny zavatra ataony anatin'izany. Fa ino moa ny mahatonga an'izany dia indray voambolana fampiasa ny teny anglisy hoe challenge na defi ny teny frantsay izay ampiasaina ao anatin'ny tambalika sosialy zany nanao lana mahavita salama izao da anao an'izany kotsika zany ve dia tsy hovita tsika dia lasa manao zavatra izay mihoatra ny tenany ao anatin'izany. Dia ten'Andriamanitra moa dia milaza mitsika raha teo satria fampianarana kristiana ny ataontsika eto. Dia hoy ny voalaza ny korintiana nao voalohany toko folo andiny faraka amin'ny telopolo na inona na inona ataonareo na mihinana na misoky na inona ataonareo dia atao ho voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe na inona izay atsotsika hoe challenge na defi izay atao ataontsika dia ny tokony hisongadina sy hiariary ao anatin'izany dia mihinana izay ho voninahitr'Andriamanitra ihany no atao. Raha ny voalazany ho abolana ihany koa toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo dia milaza hoe misy lalana izay toa mahitsy amin'ny nefa farany mahatonga fahafatesa ny manandrakandrandroa ny manao zavatra mety hiteradoza dia tsy famantsika. Ohatra an'izany misy anankiray ity izay malaza tao anatin'ny tambanivohitra serasera izany dia mifanambo teny taidipod challenge napididozany ihany tanora maro zany efa mijery anatin'ny zavatra rehetra rehetrasika dia mahalala an'izany ihany mpanaraka an'izany dia mahafantatra an'izany ary miteraka loza ny tanora maro zany fa tokony handisika fitondratena salama sy manajika ary izay tokony ataotsika dia ny hoe manome jinnaty Andriamanitra. Ny resantsika manaraka ihany koa dia ny hoe ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misy fiatraikany
Hamita sa lamang aratsan ang mitigasyon ng betat ni Huwot zan tambang dito sirisiri zan. Kaya, isting abiyam zan mitira ka atsayin, mitira ka tibig, mitira ka kipurtanan iyo mitira tibig. Iki ting tige zo amzay mit manansi wan tatasa kadadiva sirisiri zo dizay Yela tsifiti, yela tsitazani te meti, mosezana me meti, tihena ntanaraka, meti, tihena mitia, meti, tsufatatula ikunu, nasa, mamahem dan tiyanen sibi, tebi zan, antalasa, mamurna tsinisi, yela tsinansi shekwane, tsinansi ariarina, ena tambaduta sere sere, entana, tiyanena, tsitipunu ufa sewaza, Sekiranya hasil yang mereka ramai, jelas sahaja sesuatu ketika bah ini mahum ini panara kesenangan dan maaf atas kejadian kenyang dan nyaman. Nanti naza tukul hikmah yang mereka naza jelas sahaja insun mengkaji di kampung naza kini mereka naza. Jangan mula zaki kerja ke lasan ini sekian tahun. Am pasal nama naza sekian tahun. Ini fakihkan aja. Ini kajawan naza sekian. Sim, está grava na panara que é mais também. Bom, né, que me diz. Arrume que não demanda. Filipeana que traíva, que alguém foi na tanta fita, né? As amanais na ilha na ilha. Estamos a outra reta, que alca me fanga tá na rua. O fanta que não demanda, que é de vana, sim, fanga tá na nhara que me diz. Não tem na ambara ou na tanzão, diz. Por amanais, eles até me depositam, diz. Me tupem, que o dia não, não demanda, não decaíva, e temos a verdadeira. Nenhum. Tukar nama naik sih kerja, mula kata tukar tu, mula panar, nyara kau mandi mantu yang dia, amiti, amizi dulu, dia nanti itu. Kalau marna nanti, arjuban hein, arma monja dan paurin begitu, tuan berminyak. Selain pada tempat kini, minyak. Isuwa ta nak raya, nak menjadi lelaki itu juga. Nitanura rai mekhat saata malakil, rita maita saari idealisti zan shenan hafa au Instagram. Idealisti zan la zanya kina urisana na kizante zaye, meki mafita shenan tanurizi mvota kukono nisi. Maita shenan tanurizi, tracara kukono nisi. Kanta lasa, ifana hini, si lasa, si kia yankoza. Tati matamani shenan, zayeni kiki nisi. Katukun, apa acara? Si mana ni kena nisi? Ia sahri le, arang diskasi, jatuhkan dengan mereka. Iki mau kena nona kencan di sini. Si zaman siapa yang kena kan? Ia si kena tambandu kesira-sira. Nanti kena mila macam, nanti atau mila apa? Iki nak jenang zaman mila. Kami itu puisi kaya, tapi kenyataan zaman perempuan. Kami itu manusia itu, anda sahaja tahu. Kami bersikap zaman ini, kita nur zaman kiasan zaman kabar juga sebab kita fikir nak mengajar kalau saya bukan tinggal kita setiap malam itu. Menara ini mahatil, dan ini mahizaji, dan tidak sihir ada. Simpah mahu ini, yang ini adalah tinggi. Tujuan. Tukumi uzavadu ubima mbakariva riava. Yeo nikena tsika. Ni maha izazi tsika tsika riava. Izei maha izazi. Zei maha riana ndamanti. Antsika tsika riava. E tena tukumi uzavadu ubima. Tazon, nini fana rana bie doti. Anzana tsuma hui tamba tuta sira sira zeyena tano zani. Anta na yena neza. Laki tsi maha fana lasa. Lasa tsi makamane zantena zani. Yang makungan ini, rasa kita heh, kami rasa kita mahu faham ini terlibat atau vivab, vivab terlibat. Ini si apa pun zaman ini dalam kelas di dalam kelas, kami kita datang bis, kita ni nak kita bantu kita serasa. Kelasan, kehidupan zaman ini zaman ini, itar ke kuam zaman, itar kami si kita tiga, si tanpa mami si kezai, ini yang dalam kelas. Kita marah nanti, izin. Aku si amurna entah sampai

0: Nous remettons quelqu'un de bout avec sa zofène. Arrête, si Michel le m'en prête, dire qu'on va mettre ta case en boule, va ta camarade. Enfin, eux, on m'en fait le vent dire, qu'on a zavon de l'héritage, à un temps d'un. Aouk, à zavota, qui j'en tente, à zavon aré, il m'a smile. Bah, il t'en a sa tsara, qu'on aré, quand que la zame d'un aré, j'ai eu un dans. M'en prise, que tu te, il te m'en demande, nous en empêchons, en nous, quand bandit, que tu recèves, en nous, ou, pas nos ventes, en nous, ou, qui j'arrame, en de carrière. Natsumahe, tenande nant. Ap tumbun pinyan nini. Ap tumbun palalan nini. Nande nant. Isi, awonati ni TikTok iti. Isi, natsumahe kadere blog, eh. Franca izi, eh. Mon père a tel lage, eh. Sini, sata on a faksi ni turi, tenande nant. Ni zaran lua hefe, ze malakira nan nini. Ni pomp zaran, eh, nan nini. Kapita ka beta, kapita kiza, kapita kiza. Ari, nani, aku tidak tahu kira-kira zaitan dia pun zaitan dia. Sini bapa kau itu, dia pergi ke jalan nani tidak tahu kira dia. Dia tak kira zaitan aku tidak mana. Ni, nani, aku juga tak kira blog zaitan. Zaitan continue lezana, mesti ada kelajuan. Mana aku kira? Hari pada kiri nani jangan kita tantangan ni kira. Dia cuma kira kira nani. Nah, awak nanti panas aku kira. Karena orang ini tak sekian, mungkin dia nak lebih salah. Jadi sama malu, dah udah mungkin lari ke mana saja ni. Ada manggai ni tu, dia udah jangan mood ni jangan panas ni. Jadi nolak jangan ni jangan tu. Apa ka? Mungkin nanti dia nak mula jangan cara yang tu. Itu dia, dia zat positif. Ia ni zat mungkin dia zat itu ni jangan dia akan bagi sosial ini. Ini Paul, kami ini pun tak cakap itu jangan ni. Ari faz muito mais tempo que eu digo sobre isso aqui. Eu não lavo nem tenho pole. Às vezes eu penso lá no time que não está tão legal. Ao copiar na hora não vou nem a mim ter. Ao pintar ter, ao fazer, ao fazer, a me fazer um plano. E vindo para aqui já me dizendo que a me fazer saber que vem quando digo sobre isso. Quem lava? Não jani irisar tipo tipo que Nami fapesana ni tabadiga seresere sinitipulu tamure zani ni zau. Tabata chinsara ka yukina ni kena chika kiyukini zani. Na huwa ntamure, ya zavata yukajia na chiki sana chana zani. Wanroa mandi mzai, mandi, ni zau. Si uwarara mzansu ni hile uzana chiki. Hile uli na tamura kiyukini. Hati uwasaka chika yukina ni zani. Hati fapesana ni. Si mahon bintun, nanti mahu manjara ni, az, az, anjang kembali sosial zaman. Makusa, saya cita tadi, hari kezibola itu, ni makuskan ni ubi, apa sahaja yang ada zaman. Ikan banakai, kita rena sila zaman. Ikan banakai, sila zaman kita manjara ni, zawa zaman. Besadi, makia sahaja zaman kita ni makara, tenan tenan. Individu dalam tenis Yesus tenan ni. Yang narong faham bangsa itu juga. Kepen faham bangsa itu juga. Kepen tambang juga sira-sira masa macam kerja mazhab yang tu. Ia pasang ini dan itu. Baca anda kau nak jangan beras. Dia nak ambil dua nanti tuan aku yang misalnya ramai orang tak cara salam jangan tu. Nanti terus hidup salam jangan ni kan ada kecik. Amzan pasang rupam jurang mahijaz si. Harapan tenan dengan tenan ni. Mohila sita kawan mila kasi, ram jurang ganti, kebet kalian ni mirip lata, ani orangan, hari tak semua semua kasi ni sita, tenjalan, kerja, ini, apa saja. Ya, misalnya tak semua kasi tu kat sini kerja, mengara kanjai, sampai mengara, kiki tak sih, sampai ram jai, antena mana tan, tiada kerja cari kiki, jangan kerja mana berdua, kiki kerja itu misalnya, mengara itu susu, berdua.
1: Uentitika msaintena izai fampenarana na tulcha anjuani izai dia andeisika yaraka yenu irairai. Hira, tiengaku, atukpiira, apikura FLM murumbi.